Asewaro Kansimik lungmaren liga pisang nusichan yaktung timberen ningsang oparhum kehum bangki yungba Amim khemlaba khemlama hao huksogen jibhakang Sewa tondungla lungmendin lamdan ta kasigero Anige ingsebungba Medium web nancing netchi thibongang sumsi tepakwatuk sinusimeter hensing tik nancing lisi ang lisi kilo hertz lamba parigrabachige Kagan yen dogma nosichan yaktung timbe in Abangye khaninglen Kanchanjanga FM ren nancing tikang sumsi lamba angkan timbe in khemma asuk tumno Ayan naziri yen nit Thik July labaren henching netchi nibongang tuksimikhangba yenlen on tongberu Allo anige ingsebungba muklep isik yundongba ngasi mukte churiangwa Khale chugle yen dhokma kaknutagi tengkopiba ingkong khen egang Sammegen samlun amim khemlaba khemlama lummu Tangsa sapcheng thikang tarungang ayenba kanthimbe o tang churangang wa Allo kanthimberen Thimbe isike kaaknu tengo piba inghonglam thimbe in kohik sing pong bale chogle alla tengo piba inghonglam kan thimbe in hek sing. Kan kandok ingsebung himlo alla samal muringla olam tengo piba inghong khepsum. Ayan sukim yukpo sumyang tutu prim sing tamang re National Chartered Accountant Wayan len. Suyemu abangi usang yukpa na sapan lam kerek tensa saha o hangna tonduang ua kune kuni mejogule ayen khamku orok menang laje o sekha waren ningsang nutongdong yangjik samdang ba ningsang pore angwa kuni o ang hangna tondura kuni mejoguba imelung ba yamboklen kuni sada no ba yambok Pungla larik nogen sunglen mu iha ang tondo ang wa. We lekhang pitnu samdang yambok kizokpa yammi hao tutu sumihang tamang re hangna tondo ang wa. Ayan pitnu samdang yambok kizokpa yammi ha ren pungyung uwayen kebek patongbe hensing ne chi nibung le kohek sing pokhe ang waye. Kan thimbein ayan langget. Thumren namchi o pitnu samdang yambaki jokparen pungyung wayem thimbe in menching kan thimberen yekpa murum tareba sukim yukpu tuttu tamangi wayeba ing wa. Tambung loknu wayem lokre sukim paryavaran parva henching netchi nibongang tuksi ayanangna kohik sing chogu ang waye. Kan thimbein ayen tanchok MG Mark Okohek Singh pokhyang oyen ni bhagra kalle kunum yen kebekpa thibongang lisi julai khagan labar e kebongba wa kanin kerek nule kerek le thibongang lisi yem kharakpa thimberen kohek sing kebongba wa kan thimbein memmaren yek patara Sorek wanu sesewa wayem chokmaren kanthimberen yek patarap kottuang wa. Ayen yakpongki kubemba sida samba oyen lu kan wayemu sukim khamku yukpa om prakas mathur nu sukim yukpa tutu summihang prem sing tamang sireang khamgu tencha sa lummu hangna tondasu ang wa. Kenu tongdong weilekhang STNM somi him kandok lamang lungma soknim samdang sida samba Dr. D.P. Rai reang sida samdang wayemmo hangna tonduang wa sida samba muing nu yamjang wa bima thimbe kune tonduang ing waye kon yambokin latikubha singlen nambe lam ome maang sewa chokma pung kan sida sambare tenin lori khune sida samba ha kerek yamjangwa pirusira kan panen tangang yukhu angwaye allo wagekla hek singang yendokma wahi ta thasura wa abale chukle ani
लांगिक मतगंग हिम पांगभिलाम लम मतगंग लाधालाम नु अबांगे लाम हानु बने मेने नेन थुक्वा ले लुपतंग लाम सखपा आधा केर बापाने निंगवा सिगंग युंग मांगला पाखा लममा केर अबांग तंग सामु इंथि युखुंगला कन आयन बातेंग गपी बा इंखोंगिन खाग मए नाम सिंह Allah kep semula baca tenggopi ba inghong cure. Allah kan inghong leku egang ami kemla ba kemla malumu. Asang yak tung nusan cuman yak tung sile kuni ikla o sammegen samlo tik tondung lapata. Kan sammegen samlon kep semang ningwa tam semlo.